raza panja kana blere hoyi anna roda dulen sende anna ronra nikendraza zaiti chimangar karaza zaiti zanaka sakala vye

0: Xota o tumbo lá, xota o tumbo que vava.
1: Tolankatika zempari, tiamenenine. Tolankatika zempari, tsuaznonine. Kakas tok nankiak. Zevogn tia, mi bedan. Lengana empaka mitiling, lengana tamanga mangurn chong. Azazahavang nekant gun faleva unu, faze mangtidanganan jake, devang.